Asante mpela sole hale samawani. Mpela to kokoi hale sila mpatani muniwe riana wani yuna mshilingwani basi na mararu. Kandoko mori mata muru wani muru motekoni. Kandoko laka na huna rami. 87 42 6 1 7 6 7 87 4 2 6 1 7 6 7 Nikoni hali shila patani mwenye univasi isu ila na mara ruilela Akantoko muru wani mureo matra mureo pati mwanyu Kwa sisi la mwenye wani nakai.

0: Wanshukuru ndugu kawandatu
1: Bedu tatisisto wampula Manu dan wampula tani
2: Anenyo nchakonta proprio